0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi

0: Di baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore, tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, kau sendiri sudah? Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.
2: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
3: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
4: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong pu halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
2: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
4: Ya.
2: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
3: Betul itu, Mama. Turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
5: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
8: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
9: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
10: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
11: Stop. Jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Adek, lagi belajar ya? Ade tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
0: Ade tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran Ade. Ada Mama, Bapak, sama Ade.
1: Loh, Dek. Kok Ade sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Ade kan gak boleh merokok.
0: Kalau Ade gak boleh, kok Bapak boleh sih? Ade kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adik batuk, tapi Bapak bilang nggak apa-apa. Ya udah, adik ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
4: Oh nggih, Mbak Ayu, murah, Kang Salewu mawon.
5: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
6: Eh, Den Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
4: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
7: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
9: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
10: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
9: Ayo.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: I just want to make action.
12: Quite seriously. Said what?
13: Said what?
12: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh

Matti Mekkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mekkonen. Matti Mekkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mekkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mekkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mekkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mekkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mekkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguruan nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mu. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah.

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Pradua dimanapun kalian berada, terkhususnya untuk teman Pradua yang berada di kota Serui dan juga sekitarnya. Aduh, hari ini macam panas sekali, Kak. Aduh. Oke, teman Pradua, karena cuaca di siang hari ini sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya, jadi jangan sampai kalian dehidrasi ya. Banyak-banyaklah minum air putih, teman Pradua, karena kalau kamu terlalu banyak minuman manis itu tidak sehat ya. Oke, kita akan update teman Pradua informasi dari dunia olahraga. Kita akan ngebahas mengenai Inggris nih teman Pradua. Saya perhatikan kemarin Inggris tuh fansnya sedikit ya waktu konvoy Akbar kemarin teman Pradua. Tapi belakangan ini kayaknya benderanya lagi banyak-banyaknya nih, semakin banyak nih. Ini apakah ada fans Inggris yang abal-abal atau gimana nih? Oke, okay, teman Pradua, Inggris dalam beberapa tahun terakhir ini bisa dibilang melaju jauh di turnamen mayor. Di Piala Dunia 2026, tiga singa ini punya tekad yang besar nih teman Pradua untuk finish dengan trofi. Inggris menembus semifinal Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Norwegia di perempat final teman Pradua. Pasukan Thomas Tuchel itu menang 2-1 teman Pradua lewat babak perpanjangan waktu pada minggu kemarin, tepatnya 12 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, ini sendiri menjadi semifinal kedua ya teman Pradua untuk Inggris dalam 3 Piala Dunia terakhir. Mereka juga merupakan finalis di 2 edisi terakhir Euro dan juga Piala Eropa nih teman Pradua. Nah, meskipun demikian teman Pradua, Inggris belum juga berhasil mengangkat trofi, di mana kapten Inggris yakni Harry Kane berharap perjalanan timnya kali ini berakhir manis, dan saya juga sangat berharap bahwa Inggris bisa mengangkat trofi. Kalau enggak Inggris ya Prancis deh, jangan Argentina. Ah, ini kayaknya sedikit lagi sudah pahujat dari fans Argentina nih. Jadi ya teman Pradua, Inggris ini ingin menyelesaikan turnamen yang satu ini dengan sukses ya teman Pradua. Tapi sang juara bertahan Argentina sudah menunggu Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026. Untuk diketahui teman Pradua, duel Inggris versus Argentina akan digelar di Mercedes-Benz Stadium pada Kamis besok 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Gimana, sudah siap teman Pradua? Apakah akan ada Inggris versus Argentina atau Inggris versus FIFA nih teman Pradua? Karena seperti yang sontar diberitakan akhir-akhir ini ya teman Pradua, bahwa Argentina itu merupakan anak pipa gitu. Jadi kalau menurut teman Pradua, apakah benar Argentina anak pipa nih teman Pradua? Komen dong.

0: Oke, okay, ngomongin Piala Dunia 2026, teman Pradua, Piala Dunia kali ini tuh dipastikan tidak akan melahirkan juara baru ya. Kenapa saya bilang begitu, teman Pradua? Karena 4 tim berhasil menembus babak semifinal ini merupakan negara-negara yang sudah pernah nih mengangkat trofi juara dunia. Pada fase perempat final, teman Pradua, 4 negara yang pernah menjadi juara dunia berhadapan dengan 4 tim yang belum pernah merasakan gelar tersebut. Ada Prancis yang menghadapi Maroko, ada Spanyol yang bertemu Belgia, ada Inggris yang melawan Norwegia, sementara Argentina ditantang oleh Swiss nih, teman Pro 2. Hasilnya apa? Seluruh tim yang berstatus mantan juara mampu mempertahankan dominasinya, teman Pro 2. Prancis mengalahkan Maroko kemarin 2-0, ada Spanyol yang menyingkirkan Belgia dengan 2-1, ada Inggris yang mengatasi Norwegia dengan 2-1 juga, sedangkan Argentina menaklukkan Swiss dengan skor 3-1, teman Pradua. Argentina yang datang sebagai juara bertahan, teman Pradua, kini akan berhadapan dengan Inggris, di mana ini merupakan negara yang terakhir kali menjadi juara dunia pada 1966, sudah lama banget. Di semifinal lainnya, teman Pradua, ada Spanyol yang merupakan juara Piala Dunia di tahun 2010, dan Spanyol ini nantinya akan menantang Prancis yang terakhir mengangkat trofi pada edisi 2018, teman Pradua. Nah, untuk pertama kalinya sejak peringkat FIFA diperkenalkan pada 1994, teman Pradua, 4 tim penghuni posisi teratas ranking FIFA ini berhasil lolos bersama ke semifinal Piala Dunia. Format yang diterapkan FIFA pada Piala Dunia tahun ini juga turut berperan ya dalam terciptanya situasi tersebut. Saat pengundian grup, teman Pradua, Spanyol yang menempati peringkat pertama FIFA, Argentina di posisi kedua, Prancis di urutan ketiga, dan Inggris di peringkat keempat ditempatkan di jalur bagan yang berbeda nih, teman Pradua. Dengan skema tersebut, teman Pradua, keempat tim ini tidak mungkin saling berhadapan sebelum babak semifinal gitu ya, teman Pradua, asalkan mampu mengakhiri fase grup sebagai juara masing-masing. Skenario itu pun, teman Pradua, bisa dibilang berjalan kok sesuai dengan rencana sepanjang turnamen ya. Selain itu, teman Pradua, Spanyol dan juga Argentina yang berada di dua posisi teratas ranking FIFA juga dipisahkan ke sisi bagian yang berbeda. Artinya, kedua tim baru berpeluang bertemu apabila sama-sama berhasil melaju hingga partai final. FIFA menjelaskan, teman Pradua, bahwa kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keseimbangan bagian pertandingan sehingga tidak ada jalur yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan jalur lainnya nih, teman Pradua. Jadi di Pildun kali ini nggak ada tuh yang namanya grup neraka gitu ya, teman Pradua. Oke, sama-sama kuat, teman Pradua, sama-sama pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Kalau menurut kamu di antara keempat negara ini, mana nih yang akan kembali mengangkat trofi di tahun ini? Doa saya sih, teman Pradua, kalau nggak Inggris, Prancis deh, jangan Argentina. Aduh, kayaknya saya sedikit lagi dapat hujat dari fans-fans Argen dorang. Bercanda ya, teman Pradua, biar nggak kaku-kaku amat. Oke, selamat siang untuk teman Pradua. Gimana, sudahkah kalian makan siang di siang hari ini? Kalau belum makan siang, yuk makan siang dulu. Saya temenin ya, teman Pradua, dengan beragam informasi dan juga tembang-tembang pilihan. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Yes guys, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, buat kalian yang kemarin nonton laga Inggris versus Norwegia, teman Pro2, ada Alexander Sørloth yang menjadi sorotan tajam setelah Norwegia tersingkir dari Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 30 tahun itu dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan timnya usai membuang peluang emas saat menghadapi Inggris di babak perempat final, teman Pro2. Kemarin Norwegia harus mengakhiri langkahnya, teman Pro2, setelah kalah 1-2 dari Inggris dalam laga yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. The Vikings sebenarnya sempat kok memimpin lebih dulu melalui gol Andreas sebelum akhirnya Jude Bellingham membalikan keadaan lewat 2 golnya, teman Pro2. Salah satu momen yang paling disesalkan terjadi pada menit ke-42, teman Pro2, saya ingat banget di mana saat itu Norwegia melancarkan serangan balik cepat dengan situasi yang menguntungkan. 2 pemain menyerang menghadapi 1 bek Inggris, teman Pro2. Alexander Sørloth membawa bola hingga mendekati kotak penalti. Di sisi kiri ada Erling Haaland yang berdiri bebas tanpa kawalan dan berpeluang besar menerima umpan. Namun teman Pro2, Sørloth ini memilih menyelesaikan peluangnya sendiri. Tembakannya gagal berbuah gol, teman Pro2. Sementara kesempatan emas Norwegia pun menguap begitu saja, teman Pro2. Nah, keputusan tersebut langsung menuai banyak kritik ya, teman Pro2. Banyak yang menilai hasil pertandingan bisa saja berbeda, apalagi kalau Sørloth mengoper bola kepada Haaland yang berada dalam posisi lebih ideal untuk mencetak gol, teman Pro2. Menanggapi kritik yang mengarah kepadanya, teman Pro2, Sørloth ini memilih bersikap tenang. Ia menilai kegagalan memanfaatkan peluang merupakan bagian dari sepak bola dan dapat dialami oleh siapa saja, teman Pro2. Ya, emang sih teman Pro2, kemarin sangat disesalkan sekali ya. Jadi blonde saya harus pulang nih. Padahal saya sangat berharap sekali gitu ya, blonde saya bisa ketemu sama Argentina mungkin. Karena sepakannya itu keras banget gitu ya. Mungkin bisa kasih kena, sudah sampai situ saja. Oke teman Pro2, itu dia informasi dimana sikap tenang Sørloth yang usai menjadi kambing hitam kekalahan Norwegia ya, teman Pro2. Kalau kalian nonton kemarin agak sedikit greget sih emang ya, teman Pro2. Tapi nasi sudah menjadi bubur, sama kayak Jerman saya yang sudah pulang terlebih dahulu. Saya harus menerimanya dengan lapang dada. Oke, selamat siang untuk teman Pro2. Informasi tersebut menjadi informasi terakhir dari saya dalam segmen informasi seputar olahraga siang hari ini, teman Pro2. So, tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena saya masih punya banyak sekali informasi yang bakalan saya bagiin khusus untuk menemani siang harinya kamu, teman Pro2. Sebelum kita break, teman Pro2, satu informasi dari PLN ULP Serui ya, teman Pro2. Ada info penghentian aliran listrik sementara yang akan dilaksanakan pada Selasa besok, tempatnya 14 Juli 2026 dari pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur, teman Pro2. Untuk lokasi yang terdampak, teman Pro2, ada Kampung Rambai, Kampung Burai, Kampung Yapanani, Kampung Roipi 1, Kampung Roipi 2, Kampung Menawi, Kampung Aitiri, Kampung Rasanuni, Kampung Kainui 1, Kampung Kainui 2, Kampung Menawi, Kampung Waniwon, Kampung Wadapi, Kampung Wanapompi, ada Kampung Mananayam, Kampung Wabuhayar, Kampung Ampimoi, Kampung Randawaya, Kampung Warironi, dan juga Kampung Tare, teman Pro2. Jadi untuk teman Pro2 yang besok terdampak pemutusan aliran listrik sementara ya, karena adanya pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kafe, teman Pro2, untuk masak dari pagi, cas HP memang. Jangan sampai nanti HP lobet tidak bisa masak gitu ya, teman Pro2. Dan demikian teman Pro2, pengumuman dari PT PLN UP3 Biak ULP Serui. Oke, selamat siang untuk kamu teman Pro2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini dengan cuaca yang
Panas banget. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Produser Wih, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
2: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
3: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
2: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan telah bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
3: Iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
2: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

Yes, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Pukul 14, teman Pradua, lebihnya 15 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah memasuki informasi seputar entertainment, teman Pradua. Ngomongin soal entertainment, teman Pradua, ada kabar duka nih yang tengah menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Komedian sekaligus aktor Simpson Rara Meha Ngadang atau yang terkenal dengan nama Temon meninggal dunia pada minggu kemarin pukul 8:42 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut, teman Pradua, telah dikonfirmasi oleh asisten Temon, Febri, meskipun penyebabnya belum dipastikan oleh pihak keluarga, teman Pradua. Informasi mengenai meninggalnya Temon, teman Pradua, lebih dulu beredar melalui pesan singkat yang diterima sejumlah awak media. Dalam pesan itu disebutkan, Temon mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8:42 waktu Indonesia Barat. Nah, Febri menyampaikan, teman Pradua, sang komedian ini memang meninggal dunia pada pagi hari, namun ia belum dapat memastikan penyebab wafatnya Temon, teman Pradua. Untuk diketahui, teman Pradua, Temon ini memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Kabar terbaru, jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit dan rumah duka ya, teman Pradua, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, untuk disemayamkan sebelum prosesi selanjutnya dilakukan oleh pihak keluarga. Teman Pradua, Temon ini dikenal sebagai komedian yang telah lama malang melintang ya di industri hiburan tanah air. Ia memulai karirnya sebagai penyiar radio sebelum akhirnya merambah dunia akting dan komedi. Namanya makin populer, teman Pradua, setelah membintangi sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar bersama dengan Abdel Akhrian. Dia juga merupakan lulusan Fakultas Psikologi loh, teman Pradua, dari UI, kamu percaya nggak, dari Universitas Indonesia. Dan ia juga sempat menjajal dunia tarik suara pada tahun 2014, teman Pradua. Sepanjang karirnya, Temon turut membintangi berbagai film layar lebar, serial televisi dan program komedi yang tentunya membuatnya akrab di hati masyarakat. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Indonesia, teman Pradua. Sosok Temon ini dikenal sebagai komedian yang telah menghibur publik selama puluhan tahun. Turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Dari informasi tersebut teman Pro 2, kita beralih yuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Ada informasi Naruto nih teman Pro 2. Siapa di antara kamu yang suka banget sama film Naruto teman Pro 2? Film live action Naruto garapan proyek produksi Longsgate teman Pro 2 memulai pencarian aktor loh untuk pemeran dengan membuka audisi casting secara global. Menurut laporan Variety pada Kamis kemarin teman Pro 2, proses pencarian casting untuk film live action Naruto yang diadaptasi dari manga legendaris karya Masashi Kishimoto serta ditulis sekaligus disutradarai oleh Destin Daniel Crichton melalui audisi secara global ditunjukkan termasuk untuk mengisi peran tim 7 yakni Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha dan juga Sakura Haruno teman Pro 2. Teman Pro 2, kisah Kishimoto Sensei telah menginspirasi generasi penggemar di seluruh dunia dan tentunya merupakan suatu kehormatan untuk membawa dunia karakter ke layar lebar dalam live action untuk pertama kalinya teman Pro 2. Sementara itu untuk proses pemilihan pemeran untuk karakter pendukung film live action Naruto ini akan dilakukan setelahnya. Destin Daniel Crichton dikenal dengan karyanya yang mencakup sebagai sineas di balik film Marvel serta film Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Sementara itu pencipta Naruto Masashi Kishimoto mengaku masih sulit nih untuk mempercayai bahwa karyanya akhirnya diadaptasi loh menjadi film Hollywood teman Pro 2. Teman Pro 2, sebelumnya manga Naruto telah terjual ya lebih dari 250 juta eksemplar di lebih dari 60 negara dan juga wilayah. Ceritanya mengikuti perjalanan ninja remaja Naruto Uzumaki yang bercita-cita menjadi pelindung sekaligus pemimpin desanya dengan meraih gelar Hokage. Lionsgate pertama kali mengumumkan proyek film live action Naruto pada Februari kemarin, teman Pro 2, di tahun kemarin ya maksud Karida. Film ini diproduseri oleh Avi Arad, ada Ari Arad dan juga Emi Yu untuk Arad Production bersama Jeremy Lachman, teman Pro 2. Akhirnya ya teman Pro 2, meskipun saya sebenarnya bukan penggemar Naruto banget sih, tapi dulu masa kecil saya ditemenin sama Naruto nih teman Pro 2. Selain ditemenin sama SpongeBob, saya suka banget sama film SpongeBob teman Pro 2. Jadi kamu kalau mau kasih saya kado, oleh-oleh atau apapun itu, boneka SpongeBob aja, boleh SpongeBob, Patrick, Tuan Krab, Squidward, Gary juga boleh. Aduh ngarep ya teman Pro 2. Oke guys, selamat siang untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini. Hati-hati di jalan untuk kamu. Buat kamu yang di hati, siapa yang di hati? Nanti kita cari deh, jangan kemana-mana. Stay tune on Pro 2 Serui.

Berbagai daerah di Indonesia terdapat mitos yang mengatakan bahwa duduk di depan pintu bisa membawa nasib buruk seperti menghalangi rezeki atau membuat seseorang sulit menikah. Teman Pro2, meskipun terdengar mistis, sebenarnya mitos ini berakar dari nilai-nilai sopan santun dan logika praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara sosial, pintu adalah area keluar masuk utama rumah. Jika seseorang duduk di sana, tentu akan menghalangi orang lain yang ingin lewat. Selain itu,

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, buat kamu cewek-cewek apalagi yang mantengin Piala Dunia, kamu pasti salfok nih teman Pro2 sama rambut panjang dari Erling Haaland. Rambut panjang yang sering dikuncir ini menjadi salah satu ciri khas penyerang Manchester City, yakni Erling Haaland. Gaya rambut tersebut teman Pro2 bukan hanya membedakannya di lapangan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sang pesepak bola loh teman Pro2.

Nah, teman Pradua, di balik penampilannya tersebut ternyata ada sosok yang menginspirasi hal lain untuk tetap mempertahankan rambut panjangnya, yakni mantan striker Swedia Zlatan Ibrahimovic, teman Pradua. Dalam wawancara di acara After Hours with James Corden, Haaland ini mengungkapkan bahwa Zlatan ini menjadi pemberi nasihat sederhana yang hingga kini masih diingatnya, teman Pradua. Jadi dia pernah bilang, jangan pernah memotong rambut kamu karena kekuatan ada di rambut, teman Pradua. Pemain tim nasional Norwegia itu, teman Pradua, kemudian menambahkan bahwa dirinya memilih untuk mengikuti nasihat tersebut, teman Pradua. Apaan sih, Karida? Nah, selain sama-sama berpostur tinggi dan juga berperan sebagai penyerang, keduanya juga dikenal memiliki kepribadian yang percaya diri di dalam maupun di luar lapangan, teman Pradua. Zlatan kemudian mengkonfirmasi bahwa ia memang pernah menyampaikan pesan tersebut kepada Haaland. Meskipun terdengar seperti candaan, nasihat itu berasal dari pengalamannya sendiri, teman Pradua, saat mempertahankan rambut panjangnya. Rambut panjang sudah menjadi bagian ya dari identitas Zlatan selama bertahun-tahun, teman Pradua. Hal serupa juga kini terlihat pada Erling Haaland yang hampir selalu tampil dengan rambut pirang panjang yang diikat saat bertanding, teman Pradua. Seiring meningkatnya popularitas Haaland, teman Pradua, gaya rambutnya juga semakin sering menjadi sorotan publik nih. Rambut panjang yang dikuncir ke belakang menjadi ciri khas yang mudah dikenali penggemar sepak bola di seluruh dunia. Tidak hanya itu saja, teman Pradua, penampilan Haaland di luar lapangan juga turut menarik perhatian. Ia beberapa kali terlihat mengenakan busana dari rumah mode mewah hingga aksesoris seperti kunci rambut yang kemudian menjadi perbincangan nih di media sosial, teman Pradua. Meskipun demikian, teman Pradua, bagi Haaland mempertahankan rambut panjang rupanya bukan semata soal mengikuti tren. Di balik gaya rambut yang melekat dengan dirinya, ada nasihat dari salah satu idolanya yang masih ia pegang hingga saat ini, teman Pradua. Oke, itu dia, teman Pradua, alasan di balik Erling Haaland yang mempertahankan rambut blondenya yang panjang. Saya kemarin sempat sedih sekali waktu dia pulang ya, teman Pradua. Tapi gak apa-apa, saya tetap cinta Haaland dengan posturnya yang mengerikan itu. Kita break, teman Pradua, stay tune on Pradua Serui.

Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat! Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Produa dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Produa, satu informasi update, dimana saat ini kita sudah berada di pukul 15 lebihnya 13 menit waktu Indonesia Timur, teman Produa, informasi seputar Papua hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Teman Produa, Kepala Distrik Pulau Kurudu Petrus Rumbiak SST secara resmi menutup Festival Budaya Bahari Yapen tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Krimbi, Distrik Pulau Kurudu, teman Produa. Mewakili pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Petrus Rumbiak menyampaikan apresiasi juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival, termasuk masyarakat setempat yang menyambut dan menyukseskan kegiatan dengan penuh antusias, sehingga seluruh rangkaian acara berlangsung aman, lancar, dan tertib, teman Produa. Menurutnya, teman Produa, kepercayaan menjadikan Distrik Pulau Kurudu sebagai lokasi penyelenggaraan Festival Budaya Bahari Yapen ini merupakan sebuah kehormatan ya, sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk terus melestarikan budaya serta mengembangkan potensi bahari yang dimiliki oleh masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Distrik Pulau Kurudu, teman Produa. Petrus juga menyampaikan penghargaan kepada panitia pelaksana, aparat keamanan, tenaga kesehatan, para relawan, pelaku UMKM, sanggar teni, peserta lomba, serta seluruh masyarakat Kurudu maupun para pengunjung dari luar daerah yang juga turut memeriahkan festival tersebut, teman Produa. Di akhir sambutannya, teman Produa, beliau mengakui masih terdapat banyak kekurangan ya dalam pelaksanaan Festival Budaya Bahari Yapen 2026. Namun hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi nih agar penyelenggaraan kegiatan serupa di masa mendatang bisa berlangsung lebih baik, lebih maksimal, dan juga semakin bermanfaat khususnya untuk masyarakat, teman Produa. Itu dia, teman Produa, satu informasi ya, di mana Kepala Distrik Pulau Kurudu yang resmi menutup Festival Budaya Bahari Yapen 2026. Informasi tersebut bisa teman Produa akses atau baca selengkapnya hanya di laman rri.co.id. Oke, jangan kemana-mana, teman Produa, kita break sejenak, stay tune ya on Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Sio.
1: Woi, aduh Sio, ada Sio apa? Macam ada berjuang saja.
0: Ih, kenapa jadi?
1: Daripada kau dengar lagu terus kau galau, padahal kau tak berjuang apa-apa, mendingan kau dengar ini nih.
0: Apa tuh?
1: Nah, kalau yang ini baru benar-benar berjuang. Siapa lagi kalau bukan Silas Papare? Silas Papare adalah salah satu pahlawan nasional asal Papua yang gigih memperjuangkan pengembalian Papua ke NKRI. Ia lahir di Kampung Arieti Serui, Kabupaten Yapen Waropen kala itu pada 18 Desember tahun 1918. Saat masih berusia 9 tahun, ia pun masuk ke sekolah desa selama 3 tahun dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Ia sempat tidak melanjutkan sekolah selama setahun, tapi kemudian melanjutkan sekolah dan masuk ke sekolah juru rawat di Serui. Dan oleh Belanda, ia sempat dipercaya sebagai tenaga intelijen. Pada masa pendudukan Sekutu dan Belanda, sesudah Perang Dunia Kedua, Silas Papare diangkat menjadi tentara Sekutu dengan pangkat Sersan Perseklas. Namun sejak Sekutu meninggalkan Irian Jaya saat itu dan digantikan oleh Belanda, Silas Papare tidak lagi menjadi tentara dan kembali sebagai tenaga medis. Kemudian, di akhir tahun 1945, Silas Papare diangkat sebagai kepala Rumah Sakit Sending di Serui. Setelah mendengar Indonesia Merdeka, ia pun keluar dari pekerjaannya dan bergabung bersama pemuda Irian Barat di Batalion Papua untuk mengadakan pemberontakan. Pada tahun 1946, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII. Ia pun kembali ditahan kala itu. Silas Papare berhasil kabur ke Yogyakarta dan mendirikan Badan Perjuangan Irian pada bulan Oktober tahun 1949. Cita-cita Silas Papare yaitu mengakhiri kekuasaan Belanda di tanah leluhurnya dan mempertahankan kemerdekaannya. Silas Papare meninggal di Serui dan mendapatkan anugerah Pahlawan Indonesia pada tanggal 14 September tahun 1993.

sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Timur. Dugaan sementara teman Pro2, api yang berasal dari salah satu rumah dipicu karena korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan merambat ya ke sejumlah rumah yang saling berdempetan. Lantaran sebagian bermaterial bangunan terbuat dari kayu, teman Pro2. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredikus WA Maklarimbun melalui Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin menjelaskan, seorang saksi mata mendengar suara percikan sebelum melihat kepulan asap dan api telah membesar, teman Pro2. Tidak ada korban jiwa ya dalam kejadian tersebut. Warga sempat mengevakuasi sejumlah penghuni rumah yang sedang dalam kondisi sakit ke tempat yang aman dan memberitahukan warga sekitar, teman Pro2. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kota Jayapura, 1 unit mobil pemadam Kodarel X Jayapura, serta 1 unit kendaraan suplai air kemudian tiba di lokasi dan melakukan upaya pemadaman, teman Pro2. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 15:20 dan dilakukan dengan proses pendinginan. Unit identifikasi Satreskrim Polresta Jayapura Kota selanjutnya memasang garis polisi di lokasi kejadian, teman Pro2. Kepolisian masih melakukan penyelidikan ya guna memastikan penyebab pastinya terjadi kebakaran. Dalam peristiwa tersebut, teman Pro2 tidak dilaporkan adanya korban jiwa, sementara kerugian material diperkirakan mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Itu dia teman Pro2, satu informasi 5 rumah habis terbakar di Hamadi Jayapura ya. Semoga saja yang terkena musibah dilapangkan dadanya dan semoga saja digantikan dengan sesuatu yang lebih-lebih dan lebih lagi. Selamat sore untuk teman Pro2. Mau kemana nih sore hari ini? Mau jogging di rumah saja? Atau pulang kerja udah capek banget, apalagi ini hari Senin ya. Saya juga rasanya kurang fit nih di pagi hari ini teman, di hari ini ya teman Pro2. Kayak badan tuh rasanya capek banget. Kayaknya pulang langsung tidur deh. Oke, jangan kemana-mana, kita break teman Pro2. Stay tune on Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, musim buah kembali menyapa Kabupaten Bovendigo. Seberagam buah lokal mulai bermunculan di kebun-kebun warga ya, teman Pro 2. Namun di antara beragam buah musiman, manggis selalu menjadi primadona, teman Pro 2. Buah yang dijuluki sebagai ratu buah ini tampil memikat dengan kulit warna ungu kehitaman yang mengkilap. Di balik kulitnya yang tebal, tersimpan daging buah putih bersih yang manis, segar dan juga lembut. Suasana itu terlihat dari sebuah pondok sederhana di tepi jalan Trans Papua. Tumpukan manggis tersusun rapi, teman Pro 2, di atas meja jualan. Tangkainya yang masih hijau dengan kelopak berbentuk mahkota juga menandakan buah tersebut baru dipetik dari kebun. Setiap musim panen tiba, teman Pro 2, pondok kecil itu menjadi tujuan warga yang ingin menikmati kesegaran manggis lokal. Nah, teman Pro 2, berbeda dengan musim panen sebelumnya, tahun ini sendiri menjadi momen yang paling membahagiakan ya. Seluruh pohon manggis berbuah dengan hasil yang lebih melimpah, teman Pro 2.

Teman peradua, rasa manis segar dan daging buah yang lembut membuat manggis selalu menjadi buah favorit saat musim panen tiba. Jadi tak heran ya jika keberadaannya selalu dinanti masyarakat setiap tahunnya, teman peradua. Meskipun dikenal sebagai tanaman yang membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan buah, para pedagang dan juga para mama-mama di sana ya, teman peradua, ini mengaku tidak mengalami kendala yang berat selama merawat kebunnya. Menurut mereka, teman peradua, yang terpenting adalah menjaga kebun selalu tetap bersih dan memberikan perawatan secara rutin. Murah loh, teman peradua, hanya 10.000 saja per tumpuknya, teman peradua. Kalau di sini kena berapa ya, mahal banget. Yaudah lah ya, teman peradua, beda tempat beda harga, dong bilang begitu. Jadi oke, sampai situ sah. Dan teman peradua, informasi tersebut sekaligus menjadi informasi terakhir ya dari Karida dalam segmen informasi seputar Papua kita pada sore hari ini. Karida masih akan menemani kebersamaan kita, teman peradua, dengan serangkaian tembang-tembang pilihan. So guys, please don't go anywhere. Stay tune ya on Peradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
1: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Utamakan keselamatan Anda dan orang lain saat mengisi bahan bakar.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

New truck, big

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Itu nih di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, welcome back with Kak Ocha. Dan pastinya Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian lagi nih teman Pro 2. Oke. Oke, apa kabar nih untuk teman Pro 2 yang hari ini ya, yang MPLS dan yang masuk sekolah. Ya, tetap semangat ya teman Pro 2. Walaupun btw ini hari pertama ya, tapi tidak mengurangi semangat kita nih teman Pro 2, karena terus pada semangat sekarang karena ada beberapa hari-hari ke depan, minggu, bulan, dan tahun ke depan untuk kita lanjutkan sekolah kita lagi nih.

Teman Pro 2 untuk kamu yang baru masuk SMA nih, buat teman Pro 2 semangat belajarnya ya. Oke, jangan melawan guru, jangan melawan sekolah, apalagi jangan melawan kakak kelas. Nanti dong bicara kamu.

BTW ini teman Pro 2, okay, bicara soal sekolah ini, aduh, paling malas kali ya, udah libur, udah berapa minggu, terus masuk sekolah begini bangun pagi. Ya siapa sih teman Pro 2 yang masih susah untuk bangun paginya setelah melewati libur yang panjang. Okay, teman Pro 2, apalagi kita bangun pagi terus sarapan. Kalau biasanya libur kita tidur bangun siang-siang, terus bangun langsung makan makan siang. Nah teman Pro 2, kebiasaan sarapan pagi bisa bikin kita panjang umur loh. Nah teman Pro 2, itu menurut psikologi atau menurut ahlinya. Ya kita sebagai apa ya, makhluk yang membutuhkan makanan. Memang Kak Ocha, gak ada makanan kita bisa mati loh. Ya orang-orang yang terbiasa bangun pagi ya telah lama diketahui memiliki kesehatan lebih baik nih teman Pro 2. Bahkan mereka disebut cenderung ya memiliki kualitas tidur malam yang nyenyak. Ya selain itu juga dengan bangun di pagi hari nih teman Pro 2, kesempatan melakukan berbagai aktivitas lebih terbuka, mulai dari berolahraga, melakukan perawatan diri, menyiapkan sarapan yang sesuai, hingga waktu untuk menyelesaikan pekerjaan pun jauh lebih banyak loh teman Pro 2. Oke, catat nih untuk kamu yang anak muda tapi suka bangun siang, apalagi yang pengangguran itu. Ya rupanya nih teman Pro 2, keuntungan dari bangun pagi tak berhenti di situ juga. Dan ada penelitian terbaru mengungkapkan kalau orang dewasa yang tua yang menjaga kebiasaan sarapan pagi seiring bertambahnya usia memiliki risiko lebih rendah untuk meninggal dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Ya dibandingkan dengan mereka yang tidak sarapan nih. Oke. Studi juga melibatkan hampir ya teman Pro 2, ada 3.000 orang yang lanjut usia di Inggris. Ya mereka mengisi kuesioner pada beberapa periode, mencatat gaya hidup seperti waktu makan, waktu tidur, dan gejala penyakit fisik maupun psikologis. Dan ada sebagian peserta juga yang menjalani tes darahnya, sehingga penelitian dapat melacak siapa sih yang memiliki gen tertentu yang berhubungan dengan kronotipe malam, alias kebiasaan menjadi burung hantu malam nih teman Pro 2. Siapa sih kalian yang burung hantu malam dan bilang kelelawar kak ini? Oke, apalagi kita anak muda jangan suka begadang. Dan tidak mengejutkan juga ya teman Pro 2, orang yang suka begadang ya cenderung makan lebih larut. Ya namun yang menarik yaitu hubungan konsisten yang ditemukan antara waktu makan dan hasil kesehatannya itu. Ya menunda sarapan dikaitkan dengan depresi, ya tingkat kelelahan lebih tinggi, penyakit yang lebih sering muncul, dan risiko kematiannya yang lebih tinggi nih. Wah teman Pro 2, Kak Ocha juga kalau kecapean tidurnya sampai kesiangan. Dan Kak Ocha jarang sekali ya sarapan. Oce biasa langsung makan siang nih. Wah, meningkatkan depresi, tingkat kelelahan lebih tinggi, penyakit yang lebih sering muncul. Oke, asam lambung pastinya tuh, lambung ini. Katanya sih teman Pro 2, sarapan itu lebih pagi itu lebih bikin kita panjang umur. Oke, ini penelitian yang mengidentifikasi ada dalam dua kelompok, yaitu mereka yang sarapan lebih awal sekitar pukul 7.50 dan ada yang sarapan lebih lambat sekitar pukul 8.50. Hasilnya nih teman Pro 2, kelompok yang sarapan lebih awal memiliki tingkat kelangsungan hidup lebih tinggi. Dan analisis data juga menunjukkan kalau setiap 1 jam keterlambatan sarapan meningkatkan risiko kematian sebesar 11% selama periode studi. Ya meski begitu, studi ini hanya menunjukkan korelasi bukan sebab akibat ya teman Pro 2. Bisa jadi masalah kesehatan membuat sebagian peserta sarapan lebih lambat, tapi bukan sebaliknya nih teman Pro 2. Dan di sini juga ada menurut salah satu dokter ya, sarapan pagi yang konsisten dan lebih awal ya mungkin memberi dampak positif pada kesehatan dan umur panjang kita.
Ya terutama dengan menjaga ritme sirkadian. Ritme ini juga cenderung ya melemah seiring usia dan berdampak pada berbagai sistem tubuh. Ya teman perdua, apalagi untuk kami yang sering diserang sakit lambung, itu sarapan pagi itu sangat penting ya untuk pencernaan lambung kita. Dan tahu gak teman perdua, ini juga ya bukan penelitian pertama yang menunjuk pentingnya sarapan untuk umur panjang. Studi sebelumnya juga menemukan kalau makan sarapan secara teratur berhubungan dengan risiko kematian keseluruhan dan penyakit jantung yang lebih rendah. Ya sementara melewatkannya dan meningkatkan risiko penyakit jantung juga nih teman perdua. Oke, ada juga yang menunjukkan kalau orang yang bangun pagi cenderung lebih sehat nih teman perdua. What? Berarti kita yang bangun siang-siang nih gak sehat. Oke. Ini dibandingkan dengan mereka yang bangun malam. Nah teman perdua, orang yang bangun pagi memiliki kesehatan jantung lebih baik, risiko diabetes lebih rendah, serta penurunan fungsi kognitif lebih lambat di usia pertengahan. Dan semuanya dapat berkontribusi pada harapan hidup yang lebih panjang. Nah teman perdua, sebagian besar perbedaan ini ya kemungkinan lebih dipengaruhi oleh kualitas tidur ya, bukan semata-mata karena bangun pagi itu sendiri nih teman perdua. Orang yang bangun pagi biasanya mendapat tidur lebih baik, sedangkan mereka yang suka begadang, catat, itu tidur lebih larut tetapi harus tetap bangun pagi karena tuntutan pekerjaan. Ya beberapa penelitian juga menemukan kalau bahwa orang yang aktif di malam hari cenderung memiliki kebiasaan yang kurang sehat ya dibandingkan dengan orang yang aktif di pagi hari. Ya misalnya nih teman perdua, kalian lebih cenderung merokok dan minum di malam hari, dan mungkin perilaku ini yang bukan sekedar begadang atau bangun lebih larut itu membahayakan kesehatan Anda loh teman perdua. Oke, ya memang merokok dan minum di malam hari itu membahayakan kesehatan, bukan di malam hari aja Kak Ocha. Merokok dan minum itu membahayakan kesehatan kita. Oke, jika dikaitkan dengan penelitian terbaru, ada kabar baiknya ya bagi kalian yang mungkin terbiasa aktif di malam hari. Ya meskipun tidak bisa sepenuhnya mengubah kebiasaan tidur dan bangun nih teman perdua, tapi setidaknya oke, tetap bisa menjaga pola sehat ya, seperti sarapan secara rutin ya teman perdua. Dengan tidak menunda waktu makan pagi ke waktu yang lebih siang seiring bertambahnya usia atau bahkan melewatkannya sama sekali, kalian mungkin dapat mengurangi beberapa efek negatif yang sering terjadi seiring penuaan ya teman perdua. Jadi kalau kalian begadang, usahakan bangun pagi untuk sarapan. Setelah sarapan mungkin kalian mau tidur, dipersilakan nih. Tapi teman perdua, sarapan itu lebih penting daripada harapan loh. Untuk itu teman perdua, oke mulailah bangun pagi untuk sarapan pagi. Karena sarapan tuh lebih penting daripada harapan.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baiko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pus sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ayo, kok sendiri sudah? Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kok begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi Teman Berdua, itu dia ya. Oke, lagu berjudul salah satunya nih dari Jalo JC. Ya Teman Berdua, mungkin lagu ini sering VP ya di TikTok. Padahal Kak Ocha juga suka loh dengar lagu ini. Oke Teman Berdua, oke kita lanjut nih ya Teman Berdua. Dan kali ini oke, untuk Teman Berdua, Kak Ocha mau share-share informasi atau obrol-obrol ringan dikit nih Teman Berdua. Apalagi untuk kita para pengguna media sosial, ya semakin hari digital semakin canggih nih. Jadi kita sebagai, apalagi kita sebagai anak muda nih, harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Dan tahu nggak Teman Berdua, kali ini dari Komisi Eropa atau EZ, dia mengumumkan bahwa dua platform milik Meta yaitu Instagram dan juga Facebook sementara ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Layanan Digital yaitu Digital Service Act and DSA Uni Eropa karena temuan desain layanan yang adiktif nih Teman Berdua. Ya, keputusan itu juga diumumkan berdasarkan dari hasil investigasi Komisi Eropa atau EZ ini seperti yang disiarkan di GSM Arena. Ya Teman Berdua, tahu nggak dalam investasi yang dilakukan EZ ini ada beberapa fitur yang di dalamnya diantaranya penguliran tak terbatas yaitu infinite scroll, pemutaran otomatis, autoplay, pas notification, and sistem rekomendasi yang personal. Ya, investigasi itu berakhir pada keputusan bahwa Meta dinilai tidak cukup menilai risiko dari layanannya aja. Ya, yang didesain menimbulkan adiktif baik terhadap kesehatan fisik maupun mental para pengguna. EZ juga menyebutkan kalau tidak hanya berdampak pada orang dewasa aja ya, tapi efek adiktif ini juga berdampak pada anak-anak di bawah umur yang menggunakan kedua platform tersebut. Ya, dalam temuan EZ, mereka menyebutkan kalau Meta ini mengabaikan informasi yang tersedia tentang waktu yang dihabiskan anak di bawah umur di Instagram ataupun di Facebook pada malam hari dan bagaimana optimalisasi berbagai formatnya seperti Reels and Story yang dapat menyebabkan penggunaan layanan yang berlebihan atau kompulsif. Ya, Teman Berdua, selanjutnya juga, meski Meta ya menyediakan fitur manajemen waktu Instagram dan Facebook, ya termasuk yang sifatnya diaktifkan secara otomatis untuk remaja, yaitu fitur ini ya dapat dengan mudah diabaikan dan tidak menghasilkan pengurangan dan kontrol yang berarti ya terhadap pengguna layanan tersebut. Ya, kontrol orang tua di layanan Meta hanya efektif jika orang tua dan wali ya memiliki keahlian teknis yang memadai. Ya, sehingga mengurangi efisiensi langkah-langkah tersebut dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh desain layanan yang adiktif. Ya, di sini juga Pusat Keamanan Meta ya yang menyampaikan kiat dan tautan ke sumber daya kesehatan mental ya juga dinilai tidak cukup mengurangi risiko desain yang adiktif di Facebook dan juga Instagram. Yaitu temuan dari EZ ya Teman Berdua. Dan otoritas Uni Eropa ini menganggap kalau Meta perlu menerapkan perubahan desain pada Instagram dan juga Facebook, menonaktifkan fitur-fitur adiktif utama seperti autoplay and infinite scrolling secara otomatis, itu menerapkan istirahat screen time ya yang efektif dan menyesuaikan sistem rekomendasi agar tidak terlalu berorientasi pada ketertiban pengguna. Dan di sini Meta memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan terhadap hal yang disampaikan oleh EZ. Ya Teman Berdua, jika setelah langkah tersebut pandangan EZ dikonfirmasi, EZ dapat mengeluarkan keputusan ketidakpatuhan dan itu dapat memicu denda yang diproporsional dengan sifat tingkat keparahan pengulangan dan durasi pelanggaran. Ya, hal ini mereka bisa dikenakan denda sanksi dan batas maksimal 6% dari total omset tahunan Meta di seluruh dunia nih Teman Berdua. Tapi oke, laporan ini juga oke.
Ini untuk desain adiktif ya teman perdua memang ya, tapi itu yang kalau macam anak-anak bermain gadget itu harus dalam pengawasan orang tua. Apalagi ini mereka mengajukan untuk yang sering begadang ini tengah-tengah malam nih teman perdua untuk anak-anak. Jangan ya. Oke, infinite scrolling secara otomatis nih teman perdua, autoplay. Ya kita sharing share, tapi memang videonya autoplay dan infinite scrollingnya terus ya. Dan ini mereka makasih masukan untuk Meta untuk okay, fitur itu dinonaktifkan ya teman perdua. Tapi kembali lagi deh ya dari diri kita sendiri nih teman perdua, bagaimana cara kita untuk mengelola media sosial itu dengan baik. Oke, selain itu juga nih teman perdua, Meta telah menonaktifkan fitur Mush Image ya, yang kontroversial karena model kecerdasan AI ya tersebut berpotensi menghasilkan deepfake AI khususnya di Instagram nih teman perdua. Untuk kam yang para pengguna Instagram, kam dengar nih baik-baik. Ketika Mush Image diumumkan ya, Meta menyebut Mush Image ini juga hadir di Instagram dan siapapun bisa menandai akun yang bersifat publik, dan AI di itu otomatis menghasilkan konten AI berdasarkan konten baru di akun Instagram tersebut. Oke, ini kayaknya beberapa waktu Kak Ocha sudah sampaikan, dan okay, ini mengandung kontroversi ya dari beberapa orang. Okay, melaporkan akun Meta karena ini melanggar aturan pribadi ya, karena fitur tersebut tidak perlu meminta izin ya dari pemilik akun untuk membuat konten gambar AI dan otomatis membuatnya sendiri. Dan apalagi nih untuk akun Instagram yang gak kekunci akunnya nih, mereka mengambil gambar atau mengambil video foto kita tanpa izin kita untuk membuat konten gambar AI dan secara otomatis dan membuatnya sendiri. Dan kemampuan tersebut dinilai kontroversial dan berbahaya karena dapat menciptakan penyalahgunaan identitas nih teman perdua. Kita harus berhati-hati. Dalam peluncuran Mush Image ini, Meta menuliskan bahwa pengguna bahkan dapat memanggil pemilik akun lain untuk menggunakan Mush Image jika pengguna ingin mendesain undangan acara khusus, membuat konsep kreatif kolaboratif, atau menghasilkan grafik yang dipersonalisasikan. Ya, sebagai respon dari banyaknya kritik yang diterima, Meta dalam pengumuman pemberian Mush Image ini mengaku kalau fitur itu tidak tepat sasaran dan telah menghapusnya ya karena banyak kontroversinya. Ya, lebih lanjut lagi, oke, tujuannya dari Meta yaitu untuk menyediakan alat kreatif yang berguna dan memberi orang kendali atas apakah konten publik mereka dapat dirujuk dengan cara ini. Ya, tapi oke, mereka telah mendengar umpan balik bahwa fitur ini tidak tepat sasaran. Jadi fitur ini tidak lagi tersedia nih teman perdua. Kabar baiknya. Oke. Tapi sebenarnya kritikan langsung membludak ketika fitur ini diumumkan karena pengguna yang ingin menonaktifkan Mush Image di Instagram harus membongkar bagian pengaturan sangat dalam ya untuk menemukan opsi menonaktifkan. Ya, izinkan orang lain membuat dan menggunakan kembali konten Anda. Dan cara termudah lainnya ya teman perdua, yaitu dengan mengatur profil Instagram pengguna yang tadinya bersifat publik atau dapat dilihat siapa saja menjadi bersifat privat atau hanya dapat dilihat oleh orang yang terkonfirmasi untuk mengikuti. Ya, tidak hanya warga biasa aja nih teman berdua. Kritikan juga datang dari agensi Hollywood CAA yang kliennya termasuk aktor-aktor papan atas seperti Tom Hanks hingga Meryl Streep. Ya, mereka bahkan menyampaikan secara langsung kekhawatiran tersebut sih kepada Meta. Selain itu juga ada Serikat Pekerja Media di US ya, SAG-AFTRA ya, mereka juga mendorong anggotanya untuk menolak
fitur baru yang dibuat oleh Meta ini. Ya, setelahnya Meta kemudian memutuskan untuk menghilangkan fitur ini di Instagram, dan semoga kedepannya ya tidak ada lagi inovasi AI lainnya di masa mendatang yang melibatkan penggunaan citra pengguna tanpa harus mendapat izin eksplisit ya teman berdua. Oke, banyak kontroversi. Jadi Meta sudah menonaktifkan Muse Image di Instagram nih teman berdua, karena ini melanggar peraturan nih teman berdua. Masa orang lain membawa foto atau video kita dan membuat konten gambar AI tanpa meminta izin dari kita sebagai pemilik akunnya. Itu kan bermasalah banget nih teman berdua. Tapi kabar gembiranya yaitu Instagram sudah si Meta udah menonaktifkan Muse Image ini di Instagram nih teman berdua, karena banyak yang

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
5: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
4: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
5: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
6: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.
7: Oke.
8: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay.

hal, faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
1: Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi Rin, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
3: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
2: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
3: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia, sama kan kayak kita?
2: Ya, emang sama-sama manusia sih, tapi agamanya kan beda.
3: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

0: Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ayo teman Pro 2 yang masih terjaga di sana nih, yang masih stay tune di 101,5 FM. Hai hai. Oke, kita masih di jaga malam jenggol malam-malam nih teman Pro 2. Ah, betul enggak terasa udah jam 8 lewat 9 loh teman Pro 2. Waktu itu begitu cepat ya teman Pro 2. Jadi apa yang kok inginkan sekarang lebih baik kok cepat kabulkan nih teman Pro 2. Apalagi kamu yang berusia 30 tahun tapi masih jomblo. Oke, teman Pro 2, waktu tuh cepat. Jadi kamu juga cepat, enggak apa-apa tapi ingat usia. Oke teman Pro 2, kali ini Kak Ocha mau review-review film aja nih. Kayaknya paling bagus ya. Aduh, ini review film apa ya? Ada film Hope yang ya garapan dari sutradara The Wailing. Ada film poster, ya film cerita Lila ya teman Pro 2. Ini film horor ya, kayaknya ini bagus sih deh. Film cerita Lila, ya ini film yang sajikan horor supranatural berbalut drama keluarga. Oke, ini kayaknya bagus nih teman Pro 2. Tahu nggak teman Pro 2 film cerita Lila ini ya mengangkat kisah horor psikologis yang berpusat pada misteri arwah seorang anak bernama Lila, dan ini diproduksi oleh MVP Pictures ya, disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan mulai menghiasi layar bioskop Indonesia sejak 18 Juni 2026. Oke, udah tayang di bioskop nih teman Pro 2, atau mungkin teman Pro 2 udah pada nonton ya karena udah tayang 18 Juni 2026. Tapi kali ini Kak Ocha mau review ulang lagi. Dan naskah film ini ditulis oleh Erwanto Alpadula bersama GRXI, sedangkan Rampun Jabi dipercaya sebagai produser. Dan ceritanya ini diadaptasi dari penelusuran supranatural yang sebelumnya dipublikasikan melalui kanal YouTube dari Diary Misteri Sara. Oke, seperti yang kemarin Kak Ocha review film Hotel 402 atau 408 Korsel itu ya teman Pro 2, ini juga diadaptasi ya dari kanal YouTube Diary Misteri Sara. Ya teman Pro 2, kita langsung ke sinopsis ceritanya atau review filmnya. Ya, kisah ini berfokus pada Lila, arwah seorang gadis kecil yang belum mampu meninggalkan masa lalunya. Ya, hal itu dikarenakan Lila terus mencari saudara kembarnya yang bernama Lili yang menghilang. Pencarian tersebut menjadi awal terungkapnya misteri lama yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat. Dan cerita berubah ketika Nia bersama ibunya Tari pindah ke rumah yang dihuni arwah Lila. Dan pertemanan antara Lila dan Nia kemudian membawa keduanya menelusuri jejak masa lalu yang perlahan mengungkapkan rahasia kelam nih teman Pro 2. Dan situasi semakin mencekam setelah kemunculan Rahma mulai mengancam keselamatan mereka. Ya, demi mengungkapkan kebenaran di balik tragedi tersebut, Nia meminta bantuan dari Sara dan Wisnu yang berpengalaman menghadapi peristiwa supranatural ini. Ya, itu diperankan oleh Lutesa yang memerankan karakter Tari, sedangkan Amisha ya dipercaya membawakan tokoh Nia, dan Virzana Alia berperan sebagai Lila. Dan sini juga ada Sarifa Danis yang memerankan Rahma, sementara Sara Wijayanto dan Wisnu Hardana tampil sebagai Sara serta Wisnu ya. Ya, selain para pemeran utama, film ini juga dibintangi oleh Wani Darmawan, Afda Saifan Lubis, dan Anissa Hertan. Lalu ada Edward Manalu, Aci Restik, Yara Firly, dan Enrico Winaldi. Wah, teman perdua. Ada Firly dan Kak Enrico juga nih. Kehadiran para aktor tersebut melengkapi jajaran pemain yang mendukung jalannya kisah penuh misteri itu. Oke, BTW ini kayak macam campur Cindo gitu, kayak macam horornya tambah macam kayak nonton horor-horor Cina ya, teman perdua. Dan ini juga memadukan unsur horor misteri dan drama keluarga. Cerita Lela mengajak penonton atau mengajak kita sebagai penontonnya mengikuti pencarian kebenaran di balik hilangnya Lili. Dan film ini juga menampilkan perjalanan emosional para tokohnya yang sangat menghadapi trauma masa lalu dan berbagai teror supranatural. Nah, teman perdua, BTW ini plot twistnya dapat nggak sih? Karena ini Oke, horror misteri drama keluarga yang mencari kebenaran di balik hilangnya si Lila ini. Hilangnya si Lili, dan dia kan bertemannya sama Lila. Oke, kayaknya seperti begitu ya.

Oke, ada satu film lagi nih teman perdua, film horor. Ya, itu ya, judul Backrooms. Oke, BTW nih teman perdua, Backrooms ini akan segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Ya, studio A24 mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital loh, teman perdua, mulai dari tanggal 14 Juli 2026. Ya, sebelumnya nih teman perdua, Backrooms ini menjalani pemutaran perdana pada 7 Mei 2026 sebelum resmi tayang di bioskop pada 29 Mei. Hanya dalam waktu sekitar 1 bulan aja sih, film horor independen ini berhasil menjelma menjadi fenomena global. Ya. Seperti yang kita tahu, Backrooms ini disutradarai oleh Ken Parson dalam debut penyutradaraan film panjangnya. Ya, film tersebut diadaptasi dari serial web buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta populer bertajuk sama juga. Oke, teman perlu cerita ini berpusat pada Clark, ya, pemilik toko furniture, ya, dan Mary, seorang terapis yang menemukan pintu misterius di lubang bawah tanah toko tersebut. Dan pintu itu membawa mereka ke dimensi berisi lorong dan ruang tanpa ujung, ya, tempat waktu seolah berjalan tidak normal. Adapun juga nih teman perdua, aktor pemenang Oscar Jewettel Ejiofor ini memerankan karakter Clark. Ya, sementara Renata Reinspe diperankan sebagai Mary. Ya, film ini juga dibintangi Adley, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Avan Jogi, Robert, dan ada Krista Kosonen. Nah, teman perdua, di balik layar Backrooms ini melibatkan sejumlah nama besar industri film sebagai produser, diantaranya ada James Wan, Osgood Perkins, Sam Levy, hingga Peter Zerenin. Ya, meski dirilis berdekatan dengan film horor yang berjudul Obsession yang juga sukses besar di pasaran, namun Backrooms ini, ya, tetap mampu menarik perhatian para penontonnya. Ya, film tersebut berhasil, ya, meraup pendapatan global sebesar 349,7 juta US dollars atau dirupiahkan sekitar 5,6 triliun loh, teman perdua. Dan capaian tersebut menjadikan Backrooms, ya, sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah A24. Film ini juga masuk dalam daftar 20 film horor terlaris sepanjang masa di box office dunia. Ya, respon dari kritikus terhadap film ini juga terbilang positif sih, teman perdua. Ya, di situs Rotten Tomatoes ini, Backrooms, ya, memperoleh skor 87% dari 292 ulasan kritikus, ya, sementara penonton memberikan skor 74%. Dan menjelang perilisan digital, Backrooms, ya, sempat kembali diputar di bioskop melalui versi tambahan bertajuk Everything Must Go. Ya, versi tersebut dirilis pada 3 Juli dengan tambahan sekitar 16 menit ada adegan barunya juga nih, teman perdua. Dan saat ini Backrooms masih diputar di sejumlah bioskop, ya, dan film tersebut akan tersedia untuk disewa maupun dibeli melalui berbagai platform digital mulai 14 Juli 2026 nih, teman perdua. Oke, Kak Oca kepo deh film Backrooms ini gimana, karena dia merupakan film yang terlaris juga nih. Ya, pendapatan globalnya tuh tadi sekitar 5,6 triliun ya, teman perdua. Bukan kaleng-kaleng nih film Backrooms. Oke, siap tayang digital dan kita siap nonton aja. Oke. Ini menampilkan film horor juga, ya. Kayaknya review-review film ini paling bagus film-film horor, ya, apalagi udah malam gini. Oke, teman perdua, kayaknya Kak Ocha tadi scroll-scroll ini, terlepas dari film, ada musik tadi Kak Ocha scroll-scroll, kayaknya ada lagu baru nih teman perdua dari Anadog yang berjudul Pangeran.
Okay, ini udah di upload oleh di akunnya Anak Dok ya teman perdua. Ini udah diupload dari 8 jam yang lalu dan udah ditonton oleh 1350 kali ditonton nih teman perdua. Oke, Kak Oja kayaknya kasih teman perdua kamu dengar ini, atau mungkin kamu yang sudah tahu atau yang belum, coba kamu dengar lagu baru dari Anak Dok dengan judul Pangeran. Oke, selamat mendengarkan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa
1: kata
0: nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya?
2: Belasan
0: ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
1: Dan
2: kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih,
2: cocok gitu.
0: Bener.
2: Dan akhirnya Kak

0: Mungkin keluarga juga kaget, Tiffany orang Padang ternyata.
1: Yeah. Kok kayak kita bukan keluarga ya?
0: Kayaknya enggak ada darah Padang.
1: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang.
2: Oh,
1: ipar okay. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Oh, iya. Ipar aku orang Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
0: Nasinya tahu enak di sana.
1: Yeah.
2: Nasi Padang. Yeah.
1: Nasi aja kan, kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
0: Nasinya.
1: Nasi aja.
0: Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
2: Oh iya, bener.
0: Makan nasi.
2: Kata siapa?
0: Kata Tiffany Kenanga barusan.
1: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
0: Iya.
1: Gak apa-apa, belum. Sama-sama Sumatera.
0: Belum. Mungkin belum. Nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
2: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
0: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
1: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
2: Oke.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Enggak ya?
2: Enggak sih. Kayak orang orang lah.
1: Belum ada ya tadi enggak?
2: Belum.
1: Jawabannya belum nemu.
2: Belum nemu.
1: Nanti
2: belum nemu.
1: Kita call back lagi.
0: Sabar ya, sabar.
1: Sabar.
0: Sabar.
2: Belum nemu.
0: Ya, belum nemu, belum nemu. Oke.
2: Okay. Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
0: Betul.
2: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan. Yuhu.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna, kalau menurut Tiffany Kenangan menjadi warna apa ini?
2: Warna.
0: Karena ada tengil-tengilnya, ya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Gitu, ya.
1: Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wah ini.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna-warna okay. Berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh.
0: Udah. Iya, yeah, benar.
1: Move on deh gitu.
2: Karena maksudnya kan di dunia ini ada di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Bener. Nah, mungkin maksudnya satu.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batu. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau iya. Tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yang
2: dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri aku lebih baik sendiri gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan.

0: lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin bagian
2: refnya.
0: Aduh,
1: versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: MV-nya?
2: Dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2 RRI. Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Tidak, sama-sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza version.
1: Iya benar-benar. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul,
1: jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produser.
1: Alright, kalau gitu nama gue ini Tama pamit.
0: Gue Elanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Live Chat.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke, teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, yang masih stay tune nih di Jaga Malam, Jenggalo malam-malam nih teman Pro 2 with Kak Ocha. Oke, kali ini Kak Ocha akan ngobrol-ngobrol ringan kita hingga nanti tutup siaran nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 kita udah berapa malam nih Kak Ocha udah gak bahas ya soal Piala Dunia. Dan tahu gak teman Pro 2, kita udah di perempatan final aja nih ya teman Pro 2. Dan kali ini udah ada pemberitahuan untuk Piala Dunia 2030. Nah teman Pro 2, tahu gak kali ini atau ada berita terupdate nih? Ya ini Kak Ocha cuma bagi-bagikan aja ya seputar Piala Dunia nih untuk teman Pro 2. Kayaknya film horor ditunda dulu ya. Oke, kalau mau film horor nanti ya. Oke, waktu nanti di jamnya Kak Ocha, Kak Ocha akan membahas mereview-review film horor lagi. Tapi kali ini teman Pro 2, karena kita udah di Piala Dunia udah mau selesai ini dan sayang banget ya. Kok suasananya kayak macam baru kemarin-kemarin konvoy dan tiba-tiba udah selesai aja. Oke teman Pro 2, tahu enggak FIFA akan membuka kemungkinan ya mereka akan menambah jumlah peserta Piala Dunia FIFA 2030 menjadi 64 tim loh teman Pro 2. Dan wacana tersebut disampaikan oleh presiden FIFA sendiri yaitu Gianni Infantino ya setelah melihat keberhasilan format 48 tim pada Piala Dunia 2026 ini. Wah, amazing ya. Apa ini, apa Infantino 64 tim loh teman Pro 2. Tapi nanti 2030 ya dalam wawancara dengan media Swiss, si Papa FIFA ini mengatakan kalau opsi penambahan peserta akan dibahas lebih lanjut setelah turnamen tahun ini berakhir. Oke, ya menurutnya sih isu tersebut akan menjadi perhatian komite-komite terkait di FIFA. Dan si Papa FIFA ini menilai kalau Piala Dunia harus menjadi ajang yang mewakili seluruh dunia loh teman Pro 2. Bukan hanya kawasan tertentu seperti Eropa dan Amerika Selatan aja. Oke, setiap negara ya seharusnya memiliki kesempatan untuk bermimpi tampil di panggung sepak bola terbesar tersebut. Ya menurut Papi FIFA ini yaitu kualitas tim nasional di berbagai belahan dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya karena itu teman Pro 2, mereka memberikan kesempatan lebih besar kepada negara-negara kecil ya yang dinilai dapat mempercepat perkembangan sepak bola global. Piala Dunia sebelumnya diikuti 32 tim sejak edisi 1998 hingga tahun 2022. Tapi sementara Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi pertama yang menggunakan format baru dengan 48 peserta. Ya Papa Infantino menilai format tersebut telah menunjukkan hasil yang positif. Ia menyebut persaingan menjadi lebih merata dengan tim dari berbagai konfederasi maupun tampilan mereka yang kompetitif. Ia juga menyoroti kalau pencapaian negara-negara Afrika pada turnamen kali ini menurutnya 9 dari 10 wakil Afrika yang berhasil menuju ke fase gugur jauh meningkat dibandingkan edisi sebelumnya nih teman Pro 2. Ya bagaimana kita lihat kalau Tanjung Verde itu tampilnya sangat gemilang nih teman Pro 2. Dan Piala Dunia 2030 sendiri akan digelar di 6 negara yang terbesar di 3 benua loh teman Pro 2, yaitu Uruguay, Argentina dan Paraguay dijadwalkan masing-masing menjadi tuan rumah satu pertandingan pembuka. Sementara sebagian besar pertandingan akan berlangsung di Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim, negara-negara Amerika Selatan tersebut berpotensi menjadi tuan rumah satu grup penuh. Bukan hanya satu pertandingan saja nih teman Pro 2. Wait. Apa? 2030 akan menjadi 64 tim nih teman perdua, dan itu perwakilan masing-masing negara. BTW nih, semoga Indonesia tahun 2020 masuk Piala Dunia ya. Dan tahu gak teman perdua, ini digelar di 6 negara ya, yang tersebar di 3 benua, yaitu ada Uruguay, Argentina, dan Paraguay, dan juga di Maroko, Portugal, dan Spanyol. 3 benua loh teman perdua, di Amerika Selatan, di Amerika, benua Amerika, yaitu Amerika Selatan, dan juga di Eropa dan juga Afrika, karena ini Maroko ya, ya Portugal dan Spanyol ya teman perdua. BTW ini kayak 6 negara yang tersebar di 3 benua loh, dan ini negara-negara yang ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Spanyol atau Maroko. Nah, teman perdua, persaingan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 semakin memanas juga. Ya seperti yang tadi, Spanyol, Portugal, dan juga Maroko. Ya Spanyol dan Maroko disebut-sebut ya menjadi dua kandidat utama ya yang berebut menggelar laga puncak turnamen sepak bola terbesar itu. Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol sudah digadang-gadang nih menjadi tempat favorit untuk pementasan final Piala Dunia 2026. Namun teman perdua, Federasi Sepak Bola Maroko dikabarkan masih melobi FIFA agar pertandingan final digelar di negara tersebut. Piala Dunia 2030 ya rencananya diselenggarakan di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Namun hingga kini teman perdua, FIFA belum menetapkan stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan final tersebut ya. Baru di diberitakan cuma baru beberapa negara yang akan diselenggarakan aja, tapi belum menetapkan stadion mana yang menjadi lokasi pertandingan tersebut.

Oke teman berdua, melansir dari surat kabar Spanyol Amerika Serikat, FIFA akan mengambil sejumlah keputusan penting pada akhir musim panas ini. Ya, salah satunya yaitu menentukan daftar akhir kota dan stadion yang akan digunakan selama turnamen itu berlangsung. Amerika Serikat juga melaporkan kalau jumlah stadion di tiga negara tuan rumah kemungkinan akan dikurangi. Ya, beberapa stadion dikabarkan akan dicoret dari daftar, sementara stadion lain masih berpeluang masuk sebagai lokasi pertandingan. Beberapa hari terakhir juga sejumlah perwakilan klub Spanyol ya dikabarkan mengunjungi sejumlah stadion di Amerika Serikat atas undangan FIFA. Ya, hal itu dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi penyelenggaraan turnamen. Untuk pertandingan final nih teman Pro 2, Spanyol disebut terus berupaya meyakinkan FIFA agar memilih Stadion Santiago Bernabeu. Ya, ada juga Presiden Real Madrid yaitu Florentino Perez, Papa Perez. Okay. Bahkan dilaporkan nih menjalin komunikasi langsung dengan Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino. Ya, menurut AS juga, Infantino ini atau Papa FIFA ini disebut memiliki ketertarikan untuk menjadikan stadion di pusat kota Madrid itu sebagai lokasi finalnya. Ya, selain memiliki hubungan baik dengan Perez, markas klub Real Madrid itu dinilai memiliki nilai sejarah dan daya tariknya yang besar loh teman berdua. Yoi, hala Madrid. FIFA juga menilai kalau Stadion Bernabeu ini sebagai stadion ikonik yang dapat memberikan nilai simbolis bagi Piala Dunia 2030 nanti. Ya teman berdua, posisi tersebut disebut-sebut juga mirip dengan Stadion Azteca di Meksiko yang memiliki sejarah panjang ya. Meski begitu, FIFA belum menutup peluang stadion lain untuk menjadi tuan rumah pertandingan final. Ya, para pejabat federasi dikabarkan masih melakukan evaluasi terhadap seluruh proposal yang diajukan oleh negara-negara penyelenggara. Amerika Serikat juga melaporkan situasi internal FIFA yang belakangan ini menjadi sorotan ya, karena ada campur tangan dari Presiden Amerika Serikat dan pada sejumlah isu sepak bola internasional ikut memengaruhi dinamika di lingkungan organisasi tersebut ya teman berdua, seperti yang kita udah lihatnya di media sosial nih teman berdua, aneknya Papa FIFA. Dan selain itu juga, pemilihan Presiden FIFA telah dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027 di Maroko nih teman berdua. Dan kegiatan ini diperkirakan menjadi salah satu agenda penting untuk memengaruhi berbagai keputusan strategis organisasi tersebut. Ya teman berdua, ini bukan cuma obrolan ringan, tapi ini info-info penting ya untuk kita di tahun 2030. Semoga Indonesia akan masuk ke Piala Dunia dan Piala Dunia ini diselenggarakan di tiga benua sekaligus ya, di benua Amerika, benua Eropa dan juga di benua Afrika. Dan kali ini yang menjadi kandidat yang pertama yaitu Spanyol, Portugal dan juga Maroko. Ya, dan informasi yang berikutnya yaitu bukan informasi sih, yang poin yang berikutnya yaitu pemilihan Presiden FIFA ya akan berlangsung pada Maret 2027 tahun depan dan berlangsung di Maroko. Ya, kegiatan ini diperkirakan menjadi salah satu agenda penting untuk mempengaruhi berbagai keputusan strategis organisasi. Ya, teman berdua, harus diganti ya Presiden FIFA-nya. Apalagi itu Papa FIFA karena ada anak FIFA-nya. Enggak, teman Pro 2. Itu cuma isu-isu dari media sosial aja. Atau itu isu-isu situasi internal FIFA yang belakangan ini menjadi sorotan nih di media sosial. Ya, pasti teman Pro 2 yang udah pada ikut perkembangannya udah pada tahu ya apa sih isu-isunya. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya.
6: Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain perusahaan.
0: Iyo, karena Satramoko dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kopi urusan Nana yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Oke teman Perudua, dimanapun kalian berada ya, berakhir sudah ya perjumpaan kita pada malam hari ini, dan berakhir sudah ajar kita pada malam hari ini, dan kita udah di penghujung waktu kita teman Perudua. Oke, terima kasih untuk teman Perudua yang udah stay tune with RRI Perudua, seru ya. Oke teman Perudua, Kak Oce pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Oke, tetapkan kebersamaanmu di jam seperti biasa, di pas buka siaran hingga tutup siaran, dan pastinya di frekuensi yang sama 101,5 FM RRI Perudua Serui. Oke teman Perudua, Kak Oca ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, enggak

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Selasa 14 Juli 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Inspira Kolbu.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati, saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati, dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bnu Adam wa yashibbu minhu tsnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawaza al-miqdar kana dharran muhlika." وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah SAW bersabda, Hasbul adamiyu qaymatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun li nafas. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan, dalam kubur Anda tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pelajaran yang indah dari surah Yusuf. Bahkan jika orang-orang terdekat dalam hidupmu melawanmu, selama kamu mempercayai Allah dan memiliki kesabaran, maka Allah akan menaikkan derajatmu dan membukakan jalan bagimu di saat-saat paling gelap sekalipun. Percayalah kepada Allah Subhanahu

0: Inspirasi hari ini.
1: Jika kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah menambah kesedihannya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: 있습니다.
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Off of the gram. Love it.

Sahabat, ada beberapa kebiasaan pagi agar lebih semangat beraktivitas. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar, mengubah kebiasaan pagi yang lebih positif ternyata dapat meningkatkan semangat untuk mewujudkan goals yang hendak kamu capai. Lantas, apa saja yang harus kamu lakukan? Berikut ada beberapa kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan setelah bangun tidur di pagi hari. Merapikan kamar dan tempat tidur. Sahabat, sejak kecil kita diajarkan orang tua untuk merapikan kamar dan tempat tidur. Sayangnya kebanyakan orang tidak menerapkan kebiasaan ini setiap pagi setelah bangun tidur. Padahal, merapikan tempat tidur memberikan dampak baik bagi kesehatan. Merujuk pada Psikologi Today, dikatakan bahwa orang-orang yang terbiasa merapikan tempat tidurnya merasa hidupnya lebih bahagia. Bahkan kebiasaan ini pun dapat menimbulkan rasa cinta pada pekerjaan serta termotivasi untuk berolahraga secara rutin. Jadi, agar lebih semangat lagi sahabat, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk beberapa menit merapikan kamar dan tempat tidur kamu. Membangun kebiasaan ini setiap pagi sahabat bisa melatih kamu untuk lebih teratur sekaligus dapat menurunkan stres karena melihat ruangan yang berantakan. Jangan lupa ya sahabat, buka jendela setiap pagi agar udara segar masuk dan sirkulasi ruangan terjaga dengan baik. Jangan lewatkan sarapan. Sahabat, ketika bangun tidur, perut kita akan terasa lapar. Itu adalah hal yang wajar. Sebab, setelah tidur malam yang panjang, perut kita menjadi kosong. Karenanya, sangat penting mengisi perut dengan sarapan, agar tubuh mendapat asupan energi. Tak hanya hal tersebut, namun sarapan pagi pun juga menghindarkan tubuh kita dari berbagai serangan penyakit, memperbaiki metabolisme tubuh, dan meningkatkan kinerja otak. Nah sahabat, bagi yang tidak terbiasa sarapan pagi, kamu pun bisa membentuk kebiasaan ini dan memulainya dengan memilih menu favorit yang sifatnya ringan. Misalnya, makan buah-buahan, makan roti, atau minum susu. Menu sarapan bergizi ini dapat meningkatkan mood baik di pagi hari, dan kamu pun siap untuk menghadapi kegiatan harian. Lakukan olahraga ringan. Memulai olahraga di pagi hari memang terasa berat, namun berolahraga di pagi hari sangatlah penting sahabat. Selain membakar lemak, olahraga bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya, merangsang hormon endorfin yang bisa mengurangi rasa sakit sekaligus memberikan energi positif. Rutin melakukan olahraga ringan di pagi hari juga dapat meningkatkan fokus kita pada berbagai kegiatan di siang hari, membangkitkan nafsu makan, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Nah sahabat, mulailah kebiasaan-kebiasaan kecil ini di pagi hari. Kamu akan lebih siap dan bersemangat beraktivitas seharian penuh. Tentu membantu kamu untuk mencapai tujuan besar dalam hidup kamu. Semangat sahabat!

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih teman Pro 2? Semoga saja masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang semangat, dan yang pastinya bahagia. Harus bahagia in this economy ya. Meskipun teman Pro 2 di tengah ekonomi yang sulit, kita harus tetap bahagia. Oke, saya berharap kita semua bahagia, kita semua sehat. Dan buat kamu teman Pro 2 yang di hari ini lagi gak enak badan or maybe lagi sakit teman Pro 2, saya doakan semoga lekas sembuh. Jangan lupa makan, minum obat, istirahatnya juga harus dicukupi. Gimana nih teman Pro 2, tidur kamu tadi malam? Apakah nyenyak? Kalau Karida sendiri nyenyak banget. Mungkin karena saya emang kemarin capek banget kali ya teman Pro 2. Capek, terus kurang istirahat juga. Waduh, jadi tadi malam tuh tidur rasanya tuh kayak enak banget gitu teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kadangkala kalau saya lagi capek tapi susah tidur, saya yakin kalian pernah juga ada di posisi seperti itu gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau saya sedang dalam posisi seperti itu, kayak capek tapi susah tidur, bolak-balik guling sana guling sini tapi tetap gak bisa tidur. Nah, yang saya lakukan untuk pertama kalinya teman Pro 2 adalah mendengarkan suara alam. Saya langsung cari aja tuh di TikTok atau di YouTube gitu ya teman Pro 2. Nah, emang ya teman Pro 2, sebagian orang terbiasa menyalakan suara latar atau background noise selama tidur. Rupanya teman Pro 2, orang yang mendengarkan suara alam selama tidur terbukti lebih bahagia loh teman Pro 2. Kok bisa sih Karida? Ya, nanti kita akan bahas deh teman Pro 2. Teman Pro 2, idealnya tidur sebaiknya tidak mendengarkan suara apapun. Namun lingkungan tidur tidak selalu sempurna dan tidak semua orang bisa mengusahakan kamar yang steril dari luar sana teman Pro 2. Selain itu juga teman Pro 2, ada beberapa orang yang justru semakin susah tidur saat suasana hening. Nah, disitulah teman Pro 2, mereka tuh membutuhkan sesuatu agar tidurnya bisa lebih nyenyak. Beberapa studi memberikan hasil beragam teman Pro 2 saat mengaitkan antara suara latar belakang dan kualitas tidur, di mana tiap orang pun punya preferensi berbeda soal pilihan suasana atau mungkin suara latar yang dianggap nyaman nih teman Pro 2. Teman Pro 2, melansir dari Sleep Foundation, salah satu jenis suara yang disarankan adalah suara alam. Kamu bisa mendengarkan suara hujan, suara ombak, angin, atau bahkan jenis suara lain yang berasal dari alam teman Pro 2. Jadi tidak hanya mendapatkan istirahat yang nyenyak, suara alam juga akan membuat kamu tuh lebih bahagia teman Pro 2. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama, tentu saja kamu akan lebih gampang tidur teman Pro 2. Stimulasi suara berlebihan bisa memicu kegelisahan mental. Suara latar sudah diputar ya, tapi kamu malah gak bisa tidur karena terlalu ramai. Coba deh teman Pro 2, kamu beralih ke suara alam yang lebih tenang dan juga konsisten gitu ya. Kalau saya sih oke banget.

Next, teman pro 2, alasan berikutnya adalah kewaspadaan yang menurun. Meskipun dalam kondisi tidur, tubuh kita tuh kadang masih dalam mode fight or flight gitu ya. Dimana otak akan terus-menerus memindai bahaya sehingga susah tidur, teman pro 2. Kondisi terlalu waspada membuat detak jantung meningkat dan sejumlah besar glukosa dilepaskan karena tubuh dianggap dalam keadaan darurat, teman pro 2.

mampu membuat orang terhubung dengan dirinya dan dunianya. Saat suara alam diputar selama tidur teman perdua, ketegangan lepas dan akan memberikan ruang untuk ide-ide segar bermunculan. Kreativitas dan kebahagiaan juga kerap berjalan beriringan ya teman perdua. Dan selanjutnya teman perdua adalah mengelola emosi lebih baik. Tidur ditemani suara alam mampu mengatasi depresi dan kecemasan. Ketegangan dan juga ketenangan pikiran ini akan membuat orang mampu mengelola atau menghadapi situasi yang emosi ya teman perdua. Sebaiknya kamu yang kurang tidur atau tidur kurang berkualitas akan lebih rentan nih teman perdua terhadap sikap impulsif. Emosi kamu bisa meledak tidak terkendali, kamu bisa gampang marah atau bahkan kurang empati teman perdua.

Jadi teman berdua gimana nih? Apakah kamu mau mencoba trik and trip tips and trik yang satu ini teman berdua? Ini keren banget sih kalau kamu coba, apalagi buat kamu yang lagi susah tidur gitu ya teman berdua. Oke, jangan kemana-mana. Selamat pagi untuk teman berdua. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Karina masih

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
1: Lah, emang iya? Parah sih.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

Okay, teman Produa dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Produa, pemerintah Indonesia mulai membangun ekosistem nasional produk obat derivat plasma atau PODP sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan sektor kesehatan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap terapi bertahan plasma darah, teman Produa. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perusahaan biofarmasi global Takeda, teman Produa. Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Gunadi Sadikin, teman Produa, mengatakan inisiatif tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk membangun industri kesehatan yang lebih mandiri sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pengobatan penting dan inovatif. Menurut Budi, teman Produa, kemitraan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem kesehatan nasional, tetapi juga meningkatkan kesiapan Indonesia untuk menghadapi tantangan kesehatan di masa mendatang. Tahap awal pembangunan ekosistem akan difokuskan pada pengembangan sistem pengumpulan plasma sebagai fondasi industri plasma nasional. Takeda juga mengalokasikan investasi hingga 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 539 miliar rupiah selama 2 tahun untuk membangun sejumlah bank plasma di Indonesia, teman Produa. Bank plasma ini, teman Produa, yang pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan menjadi bagian dari jaringan bank plasma BioLife milik Takeda. Selain memperkuat pasokan bahan baku obat, pembangunan jaringan bank plasma juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru nih bagi tenaga kesehatan dan teknisi laboratorium, teman Produa. Okay, itu dia teman Produa satu informasi di mana Republik kita siap ya untuk membangun bank plasma guna mempermudah

Baik teman Pradua, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 yang kembali bertambah. Pada minggu kemarin teman Pradua, tepatnya 12 Juli 2026, tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela George Rodriguez ini mengatakan teman Pradua jumlah korban luka ini masih tetap ya sebanyak 16.740 orang. Sementara itu jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.794 orang. Dalam pembaruan harian yang disampaikan melalui media sosial dan dikutip dari kantor berita Xinhua, Rodriguez sendiri teman Pradua mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendirikan 108 kamp penampungan sementara guna menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut. Sehingga upaya tanggap darurat juga masih terus dilakukan teman Pradua. Sebanyak 31.837 personel dari Venezuela juga dikerahkan nih teman Pradua untuk membantu proses evakuasi, pencarian, distribusi bantuan hingga pemulihan wilayah terdampak. Operasi tersebut juga mendapatkan dukungan dari 2.422 personel penyelamat internasional. Selain menghadapi dampak kerusakan yang luas, Venezuela juga masih dibayangi dengan aktivitas seismik. Sejak dua gempa kuat mengguncang negara itu pada 24 Juni lalu, teman Pradua, pihak berwenang telah mencatat sebanyak 1.222 gempa susulan. Pemerintah Venezuela juga mengintensifkan penanganan darurat ya selama sembari memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau para penyintas yang masih berada di lokasi-lokasi terdampak teman Pradua. Itu dia satu informasi update teman Pradua. Gempa Venezuela, 4.490 orang meninggal, ribuan warga masih mengungsi. Informasi ini tentunya bisa teman Pradua akses atau baca selengkapnya hanya di laman rri.co.id. Morning, selamat pagi untuk teman Pradua. Buat kamu yang lagi di jalan, entah itu mau pergi kerja, mau ke pasar, mau belanja mungkin, atau mau nganterin anak sekolah, hati-hati di jalan ya teman Pradua. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. So guys, kita break dulu sejenak. Stay tune on Pradua Serui, teman terbaik.

0: Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya.
1: Hei bro, meski kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Dari kawasan Jalan Patimura kita masih di frekuensi 101,5 ya, Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu informasi update dari KBRN Serui, ada harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan cabai yang masuk ke wilayah Serui. Bahkan teman Pro 2, beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogramnya loh. Wow. Teman Pro 2, salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Ibu Milan mengatakan harga cabai rawit mulai berangsur turun dibandingkan pada pekan lalu. Saat ini cabai rawit dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram setelah sebelumnya bertahan pada harga yang lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan, teman Pro 2. Ibu Milan mengatakan bahwa beberapa pekan lalu, teman Pro 2, harga cabai rawit ini sempat mencapai Rp110.000 per kilogram karena pasokan yang masuk ini sangat sedikit. Sekarang sudah turun menjadi Rp80.000 per kilogram, tapi pembelinya masih belum seramai biasanya, teman Pro 2, karena masyarakat mengurangi pembelian saat harga naik. Kenaikan harga cabai rawit ini, teman Pro 2, juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penjualan menurun, sehingga sebagian cabai yang tidak segera terjual ini berisiko mengalami kerusakan nih dan tidak lagi layak dipasarkan, teman Pro 2. Alright, itu dia teman Pro 2, satu informasi harga cabai rawit yang mengalami kenaikan ya di pasar Aroro Iroro Serui. Informasi tersebut bisa teman Pro 2 akses atau baca selengkapnya hanya di laman rri.co.id.

Tuan Perdua, kita beralih ke informasi berikutnya. Ada informasi dari dunia piala dari Piala Dunia ya 2026. Rob Diepering, wasit asal Belanda Tuan Perdua, dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya pengadil berusia 38 tahun itu sempat batal bertugas nih di Piala Dunia 2026. Melansir dari BBC Tuan Perdua, kabar tersebut dikonfirmasi oleh Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, di mana Diepering ini dinyatakan meninggal dunia. Untuk diketahui, Tuan Perdua, Rob Diepering ini merupakan wasit berpengalaman di Belanda. Ia memimpin laga Eredivisie sejak tahun 2017. Untuk ajang besar, ia juga sempat bertugas ya di Euro 2024, lalu sebagai petugas VAR. Awalnya Diepering ini hampir bertugas di Piala Dunia 2026, Tuan Perdua. Ia terpilih menjadi wasit VAR untuk ajang musim panas tersebut. Namun kemudian namanya dicoret. Penyebabnya adalah Diepering tersandung kasus pelecehan seksual pada remaja laki-laki di Inggris. Ia juga sempat ditangkap kepolisian Metro pada April lalu. Namun kasusnya dihentikan karena kurangnya bukti, Tuan Perdua. Diepering kemudian sempat juga menyatakan kesedihannya terkait kasus yang menyeret namanya. Ia merasa diperlakukan tidak adil nih, Tuan Perdua. Semoga saja teman

teman produa, jangan suka bullying, jangan suka ngata-ngatain orang gitu ya. Nanti kalau dikatain balik kamu marah, gimana dong? Oke, kita bercanda ya teman produa. Kita akan break dulu sejenak. So guys, please don't go anywhere. Stay tuned on Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Motivasi untuk sahabat. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio FM Serui teman terbaik kamu disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Patimura bareng Karida di sini teman Pro2. Kita masih kok akan update dengan beragam informasi menarik lainnya teman Pro2. Satu informasi datang dari Presiden FIFA teman Pro2 Gianni Infantino yang tampaknya belum puas nih dengan gebrakan Piala Dunia 2026 yang bakal diikuti oleh 48 tim maksud Karida teman Pro2. Sang bos besar bola dunia itu kini melempar wacana yang lebih berani teman Pro2 menambah jumlah peserta menjadi 64 tim pada edisi 2030 mendatang. Teman Pro2, Piala Dunia 2026 ini memang akan menjadi tonggak sejarah baru ya, karena untuk pertama kalinya jumlah pesertanya tuh membengkak loh menjadi 48 tim. Format itu dipastikan bakal lebih padat dengan bertambahnya jumlah klub, plus adanya tiket tambahan ke fase knockout melalui jalur peringkat ketiga terbaik teman Pro2. Namun ambisi FIFA tidak berhenti sampai di situ. Menatap Piala Dunia 2030, muncullah sebuah wacana teman Pro2 untuk kembali menambah kuota peserta hingga 64 tim. Infantino sendiri sangat optimis rencana besar ini bisa segera menjadi kenyataan teman Pro2. Infantino menilai pemerataan kekuatan sepak bola antar benua sudah mulai terlihat nyata. Hal inilah yang menjadi alasan kuat ya bagi dirinya untuk terus membuka pintu selebar-lebarnya bagi negara-negara lain agar bisa mencicipi panggung World Cup teman Pro2. Gianni Infantino sendiri mengaku bahwa FIFA akan segera merumuskan wacana 64 tim tersebut. Baginya, antusiasme negara-negara di dunia untuk tampil di ajang paling bergengsi ini sangatlah masif teman Pro2. Langkah ini tentunya akan mengubah peta persaingan sepak bola global secara drastis jika benar-benar terjadi atau terrealisasi pada 2030 nanti teman Pro2. Kalau memang benar jadi 64 negara teman Pro2, menurut kamu apakah Indonesia kita akan bisa masuk Piala Dunia setelah bertahun-tahun tidak masuk teman Pro2? Komen dong. Oke, itu dia teman Pro2 gebrakan FIFA di mana Gianni Infantino yang melemparkan wacana Piala Dunia 2030 64 tim. Kita tunggu saja betul atau tidak. Alright, good morning teman Pro2, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari kawasan Jalan Patimura untuk kamu yang berada di 4 sudut kota Serui. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Saya berdoa, saya berharap semoga saja aktivitas kita semua berjalan dengan lancar. Kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi hari ini, hari esok, dan seterusnya. Okay, semoga kita juga kaya raya ya. Amin. Jangan kemana-mana, stay tune on Pro2 Serui, teman terbaik.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes guys, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradu FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kita akan update lagi nih untuk informasi berikutnya. Kita akan ngebahas mengenai pernikahan kakak saya. Aduh, kakak yang mana nih? Ada kakak Taylor Swift, teman Pradu. Kamu tahu gak sih teman Pradu bahwa puntung rokok, tutup botol plastik itu tuh gak pernah dijual mahal gitu ya. Kalian semua pasti tahu dong, karena itu kan merupakan sampah gitu ya. Tapi teman Pradu, bagi Swifties, sampah-sampah sisa dari sekitar lokasi pernikahan idolanya Taylor Swift dan juga Travis Scott itu tetap sangat berharga loh teman Pradu. Nah teman Pradu, melansir dari The Telegraph, seorang seniman New York, Amerika Serikat mengumpulkan sampah dari malam pernikahan Taylor Swift di Madison Square Garden. Ia kemudian menjualnya secara online seharga $25 atau sekitar 452.000 per buahnya loh teman Pradu. Setiap sampah dikemas dalam kotak plastik bening dengan label bertuliskan kalimat New York City Garbage. Nah, setiap kotak juga dicap dengan slogan Just the Anti-Married dan tanggal 3 Juli teman Pradu. Slogan itu dipasang oleh Taylor Swift di lampu luar Madison Square Garden beberapa saat setelah resmi menikah dengan Travis. Koleksi itu berjudul Pocket Garbage, di mana koleksi itu terjual habis loh teman Pradu dalam hitungan jam aja. Seniman Justin Gignac, teman Pradu ya, sebenarnya tidak mengumpulkan sampah itu dari tempat acara, melainkan dari jalan-jalan di sekitarnya. Barang-barang yang dikumpulkan diantaranya adalah seperti tes ovulasi, maksud karida alat tes ovulasi, ada AirPod bekas, sedotan, potongan kipas, hingga peralatan makan teman Pradu. Tidak jelas ya teman Pradu berapa banyak barang yang dikumpulkan oleh Gignac. Yang jelas semuanya terjual habis tak sampai 1 jam loh teman Pradu. Tapi teman Pradu, aku menanya nih sama kamu, kamu kalau ngefans sama orang apakah segitunya banget atau kayak ya udah kayak yang ngefans aja sewajarnya gitu teman Pradu? Kalau aku, kamu tanya aku dong, aku gak pernah ditanya-tanya nih, masa aku terus yang nanyain kamu? Waduh. Oke, yaudahlah teman Pradu, itu dia informasi di mana sampah pernikahan Taylor Swift yang dijual seharga Rp452.000 yang langsung ludes ya, kurang dari 1 jam saja. Ih keren deh, saya kalau jadi artis kayaknya saya mau jualin semua sampah saya. Ada yang mau beli gak ya kira-kira? Tapi sayangnya teman Pradu, saya terlahir sebagai penyiar bukan sebagai artis. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, terima aja apa adanya. Kita break dulu teman Pradu dengan mendengarkan lagu dari Taylor Swift yang cukup populer belakangan ini, ada The Fate of Ophelia.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Di zaman media sosial seperti sekarang, rasanya belum keren kalau kita belum ikutan selfie. Selfie dari atas, selfie meringis, sampai selfie monyong seperti mulut bebek. Ya, kayaknya belum lengkap kalau akun Instagram kita belum ada selfie-nya. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita sangat suka selfie? Salah satu alasan kenapa kita suka selfie berawal dari kebutuhan kita manusia untuk berekspresi dan diapresiasi. Menurut Sigmund Freud, pada dasarnya, kita semua adalah makhluk yang narsis. Kita ingin keberadaan kita diakui oleh dunia. Itu sebabnya selama berabad-abad, manusia mencoba mengekspresikan diri lewat unjuk kemampuan seperti bermain musik atau menulis puisi. Kita senang saat orang-orang memuji karya kita dan mengenal siapa kita. Masalahnya tidak semua orang bisa jadi Beethoven atau William Shakespeare. Namun, dengan kemunculan internet, sekarang semua orang bisa mempromosikan diri dengan sangat mudah lewat media sosial. Caranya bisa dengan update status galau, nge-vlog ala zaman sekarang, dan tentu saja melakukan selfie. Ya, pendeknya selfie adalah salah satu cara paling mudah buat mengekspresikan diri kita kepada dunia. Cukup klik, jadilah sebuah foto selfie yang penuh ekspresi. Semakin ekstrim foto selfie kita, biasanya semakin banyak orang yang like foto kita, yang membuat kita merasa semakin keren di mata orang lain. Akhirnya, kita rela bersusah payah mengulang selfie berkali-kali sampai puas, sehingga foto kita bisa kelihatan jauh lebih baik dari aslinya. Sebetulnya selfie boleh-boleh saja, apalagi selfie ternyata juga bisa jadi cara untuk menemukan jati diri. Tapi jangan sampai juga kita keseringan selfie, apalagi dengan pose aneh sampai bisa meneror timeline teman-teman kita. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pradua, hujannya sudah mulai turun. Tadi saya udah lihat keluar, ini mendungnya gelap banget sih asli. Pasti bakalan hujan, benar aja hujan. Hujan gerimis aja, ikan teri adik kumisnya. Okay, saya kalau nyanyi emang gak bagus teman Pradua, tapi kalau untuk menemani kamu di saat suka dan duka, saya bagus banget. Oke, kita akan update teman Pradua untuk informasi berikutnya. Buat kamu teman Pradua yang sering banget nge-scrollin media sosial, lini masa media sosial diramaikan dengan beredarnya video yang menampilkan uang kertas pecahan 5 juta disertai dengan narasi bahwa uang tersebut merupakan pecahan rupiah terbaru teman Pradua. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @brot... pada 2 Juli 2026 nih teman Pradua. Dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan beberapa lembar uang pecahan 5 juta yang tersusun di atas meja. Nah, uang itu berwarna apa, Karida? Uangnya tuh warnanya kayak ungu-ungu dan juga kayak merah gitu, teman Pradua. Dengan gambar Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Lantas teman Pradua, benar gak sih Bank Indonesia atau BI telah menerbitkan uang kertas pecahan 5 juta sebagai uang rupiah terbaru? Nah teman Pradua, jawabannya adalah hoax. Dimana BI memastikan bahwa informasi yang mengenai uang kertas pecahan 5 juta yang beredar di media sosial itu tidak benar alias hoax. Melalui unggahan di akun Instagram resminya teman Pradua pada Kamis 9 Juli 2026, BI mengimbau ya kepada masyarakat agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi teman Pradua. BI juga mengingatkan masyarakat untuk mengenali ciri-ciri uang rupiah asli. Di antaranya adalah memiliki nominal dalam bentuk angka dan tulisan. Yang kedua, memuat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan pejabat pemerintah. Yang ketiga, menampilkan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama. Yang keempat, terdapat frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, memiliki nomor seri dengan susunan asimetris. Yang keenam, memuat kalimat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai ... sesuai dengan nominalnya. Yang ketujuh adalah terdapat tahun emisi dan tahun cetak, serta yang terakhir memuat lambang negara Garuda Pancasila teman Pradua. BI mengimbau ya kepada masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber yang resmi teman Pradua. Dan apabila kamu, kalian, kita, kami, mereka menemukan informasi yang meragukan terkait BI, kalian dapat menghubungi kontak center BI di nomor 131 atau melalui layanan WhatsApp Live Agent di 0811-3113-1131 teman Pradua. Nah teman Pradua, senada dengan BI, Head of Corporate Secretary Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Adi Sunardi juga memastikan ya, bahwa gambar uang kertas pecahan 5 juta ini yang beredar di media sosial bukan uang rupiah resmi teman Pradua. Adi menegaskan bahwa gambar uang yang beredar bukan merupakan desain resmi uang rupiah dan bukan juga diproduksi dari Peruri berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Menurutnya teman Pradua, Peruri hanya mencetak uang rupiah sesuai dengan desain, spesifikasi dan nominal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Aduh, ayah-ayah wae ya teman Pradua, pecahan kok pecahan 5 juta banyak banget. Oke, itu dia teman Pradua, ramai soal uang kertas 5 juta yang disebut sebagai rupiah terbaru. Katanya hoax ya teman Pradua. Jadi jangan asal percaya. Oke. Aduh, hujannya deras teman Pradua. Kalau hujan gini saya jadi mikir mau sarapan pakai apa, soto kah, bubur kah, atau sarapan bareng kamu. Oke, kamunya aku cari dulu ya. Kamu di mana sih? Enggak nemu-nemuin aku. Lama banget. Oke, teman Pradua, buat kamu yang lagi di jalan harap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebut. Soalnya kalau hujan kayak gini jalanannya licin. Kita break, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Ya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja, harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.

Jumping freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.